0: Ove malamin soli. Sana yalladik. Man purtu kidem uruk. Tama ajil gal. Mandanon si nyak sampaka. Lul yib dar waru bulu. Ben. Sistem bunga hamantin de perras si boter metu bin halay. Afrik. Muli nyibuke. Kumbu muware. Yenim dom yenim bin.
1: Tomo Muhammad lagi anggota Gambia lagi. Karena dulu masih lola mansono ya, kula muku mengalung kamal sono ya. Sifano aku nolak lagi, mengalami mantap dan so, ku mengalung ko harma di ilio setuno aku nolak lagi. Amangga ku mengalung kasono ya tadi.